S2 enyum enan chichemu mienu ose mu emeri mama woka meri mama enyesem ememan kwa sa sense of man chese enipa enipa enipa a em